0: Harimana, harimu ke mana?
1: Harimu ke mana?
0: Harimu ke mana? Anjing yang nak kuat negeri, punya yang tidak nak